Yaka Guanga Janositama. Dia no Pojuru Kacha. Dia Dinga Colon Kacha. Adama de Unka Mayaleman Kacha Diana Nasabali. Nima dokora ite kola bada duyana. Nima dokora ite akli.